Layada, ella katua layada, librendezeze pele kutona baina na nosa, lokondele baina nosa baleyana na manesa, kalaya kumane yana na manesa ta.